0: Tutto a chi ti noti e petoma.
1: Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitama ki atu ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu e roto pu I te Pula e te South Melbourne ki Eden Park e tēnei ko te ngā pupu tō rawa turanga numero arau. Oro turu te kick-off. I muri aki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle I roto po I Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tārāre. Me ka ere ora koe kokoi ana ki o e rung uru tārāi rea tāo ka tuta.
2: Tora ana tātou e noa manu e kalongono ngomai nei tātou rātio I roto I tiara. Tora ana tō tātou I sitanga sa kūke alen. Tora ana katoa tō tātou anau e angangami koe tātou rātio. Ya kami tak kira tu anu kotor orang apa itu tu atau ya punya ada sekali deh nato satu istang tak inu aman ugi nunggu satu lacio pelan nato satu biarik nunggu itu satu inu inu aman ibu mata ya boleh orang cer tahu hati kita kotor tambah uah none ugi nunggu itu satu mana inu aman uah satu pamitua mama ber punya tu satu satu pamitua curan kotor I jalan ini itu satu atau Kirana tu satu istana. Tiada tu itu tu masih tengah itu tiada. Jadi roti tu yang puman mai satu itu satu tu masih tengah. Pernah kata tiada mak itu mutuari. Tuh kata mai satu yang kotor. Jadi roti tu itu orang mai marilu itu kotor kotor. Tuh satu kali itu dia betul mak. Membuat tak kami tengah yang kotor dua hari. Mempunyai dua hari. Macam mana satu rawe itu mana agai gue yoki. Angang tapel tak mangai to satu utuar I te mana kai mana tanga iti atu te wairu ta kota te tanga iti awang tatatu lavene no ya te alet me lo akomita ki no koto I dot iti to ata te mana re atu ne satu pureang satu pure mana mai tu mai ne ati tapaji ki mo ri mai naula mai satu pure iti ya betul. Jadi, amaru dia tu satu istana tak, yang nama itu satu pulang pulang marama. Ati dapat, tak amaru ya satu yang tu ni, kau tu dia kumit, dia oide, upah ngata satu, dia mana kan, dia berani, dia orang no, dia yang nama nama dia kumit, kalau ngata satu, dia mana kau tak hulir dia, itu dia tuat tu ni. Pernah kata satu APB mana dia berani kata, jadi yang nama nama itu satu APB mana. Yaitu satu mana kau ya, no satu itu dia tu asal ni orang nak kemoni ya satu.
1: Kau teh putih moni, no teh fana ora tauturu ite iti tangata Pacifica na te tatau collective derera e akateritere ana. No te amata iti, te tu era nei, te ia pute moni tauturu e ka piri atu a te ra rungu urumarua no me orari mai te ia. E rua pute tauturu ta te tatau collective e akono nei, ko te pute mua e tu anga moni no te tauturu te karanga I a re support services. Ko aka tino mo ia te rira tauturu I te o kupu tangata re e o ngā I tai I te tai I rutu I tora to oranga. Ko te rua o te pute ko karanga ia te rira re community capability building. E pute moni te ia no te tauturu I te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pacifica. Te tuera nei te ia ki te tai watu taohotai anga. Māori rā ka anono ia koe I te oronga mai I te tai aka papu anga no tā au manako nako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au taohotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pacifica. No te katoa anga o te karere atoro atu I te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
0: Tūtua kitikite, no tia epetoma.